peine ipahaite aropurahaitan deve se iwotu. Sapu are inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaikuese moakan.